0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Selamat pagi, good morning buat teman-teman Pro 2 yang baru bangun, baru dengerin Pro 2 FM. Masa sih baru bangun? Ada kali yang belum bangun, ada banget lagi. Enggak apa-apa. Kalau saya sih enggak apa-apa gitu kan ya. Kenapa? Karena kamu adalah anak rantau. Ya kan, di kosan sendiri gitu kan, mau ngelakuin apa juga bebas gitu. Beda konteksnya kalau kayak, ya ampun jar gitu kan ya, sorry, bukan ngebanding-bandingin, tapi kayak yang hari ini day off dan kebetulan emang siklus aktivitasnya cuman kantor kerja, living kamu kebanyakan cuman di kosan ya, ya udah nikmatin aja day off kamu gitu, teman-teman Pro 2 sambil main game mungkin. Sambil menikmati rilisan barunya PUBG Mobile yang ternyata udah bisa diupdate ke versi 4.5 ya teman-teman Pro 2 dari tanggal 9 Juli kemarin. Nah, yang main PUBG Mobile udah merasakan apa belum? Coba komen. Karena dari info yang Fajar dapat, update terbarunya yang versi 4.5 itu kolaborasi, collab sama Naruto gitu teman-teman Pro 2. Dan ini ngutip dari akun Instagram resminya PUBG Mobile. Jadi kalau pas ngebuka pembaruannya, nanti para pemainnya bakalan langsung disambut sama video opening special. Benarkah begitu teman Pro 2? Gitu. Nah, menariknya memang video pembukanya, wih keren banget sih, diproduksinya sama Studio Period, studio yang resmi ngegarap film Naruto ini sendiri. Kok film sih? Anime Naruto itu sendiri gitu teman-teman Pro 2. Terus di dalam gamenya juga bakalan ada beberapa set kayak Desa Konoha, Arena Ujian Chunin, terus juga kamu bisa pilih karakternya, kayak di situ ada Naruto, Sasuke, Kakashi, Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, ya tim 7, terus ada Hinata, Gaara, Jiraiya, Tsunade sama Madara, ya kan. Selain itu juga skinnya ada beberapa macam tuh teman-teman Pro 2. Jadi ada skin khusus yang bisa didapat secara gratis gitu kalau kamu nyelesain sejumlah misi dan event khusus yang berlangsung di gamenya teman-teman Pro 2. Wah keren nih teman-teman Pro 2. Pengen main sih, tapi kayak saya kalau main game tuh agak cukup lumayan susah lagi. Susah dalam arti susah menang bro sis. Serius, gak jago-jago banget main game pula.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. And yes, udah setengah 10 lebih, 9.38 sekarang ya teman-teman Pro 2. Finally, teman-teman Pro 2 ada kabar baik di mana Timnas Indonesia masuk Piala Dunia, teman-teman Pro 2. Wow, keren banget. Lah, serius, Jar? Serius banget lagi teman-teman Pro 2. Tapi Piala Dunianya di game. Tepatnya di game Captain Tsubasa 2 World Fighters, teman-teman Pro 2. Iya, di situ. Lagi ramai banget nih teman-teman Pro 2 karena memang raksasa game asal Jepang, Bandai Namco Entertainment ini udah mengkonfirmasi kehadiran Timnas Indonesia dalam game sepak bola anime terbaru mereka, Captain Tsubasa 2 World Fighters, teman-teman Pro 2. Kepastian ini terungkap lewat cuplikan video resmi, durasinya tuh 7 menitan, saya udah nonton juga teman-teman Pro 2 yang dirilis sama Bandai Namco di kanal YouTube mereka tanggal 7 bulan 7 kemarin, yes. Pas Ronaldo pulang ya, angka 7 ya. Ada apa sih dengan angka 7? Please lah. Oke, jadi kehadiran squad Indonesia nggak cuma sekedar apa ya, semacam kayak topping aja pelengkap, nggak teman-teman Pro 2, tapi bagian dari adaptasi alur cerita resmi manga yang diawasi langsung sama sang kreator legendarisnya, sama yang buat, yaitu Yoichi Takahashi, teman-teman Pro 2 ya. Kalau ngomong historisnya sendiri sih, Indonesia tuh sebenarnya udah pernah muncul tuh, tapi singkat aja di manga Captain Tsubasa World Youth, teman-teman Pro 2, itu tuh terbitnya tahun 1994. Oke, saya masih kecil banget tuh. Tapi itu kayak tim Indonesia tuh cuman sekelibatan aja loh, cuman kayak ya bentaran aja lah gitu. Dia masuk fase grup gitu, teman-teman Pro 2, terus ya udah gone gitu. Nah, di Captain Tsubasa 2 World Fight ini, teman-teman Pro 2, sejarah barunya tuh tercipta. Ini untuk pertama kalinya ya, Indonesia hadir sebagai tim nasional utuh yang bisa dimainkan di dalam seri game modern Captain Tsubasa. Gitu, skuad Garuda ini tampilnya juga lengkap. Jersey kebanggaan Indonesia juga ada, baik versi home maupun versi away-nya juga ada gitu, teman-teman Pro 2. Tapi emang sekilas lebih mirip kayak jersey Malaysia ya, hitam kuning. Itu yang dipakai sama kipernya sih, teman-teman Pro 2. Tapi kalau yang lainnya enggak. Nah, di cuplikan video yang dibagikan sama Bandai Namco, salah satu momen yang paling ikonik di situ tuh, dan cukup mencuri perhatian saya adalah aksi dari si kaptennya. Kaptennya ini jadi si kipernya sekaligus kaptennya juga, teman-teman Pro 2. Namanya Eko Jawato. Ngerti kan? Eko Indonesia banget. Jawato tuh pasti dari Jawa kayaknya deh ya. Toh itu kan karena orang Jawa kan. Arigato gitu kan. Jadi kayak oh gitu. Jadi kayak mungkin akhirnya di Eko Jawato aja namanya. Tapi kayak oke juga. Mungkin bisa jadi referensi nama anak. Lucu ya, Eko Jawato. Oke, jadi Eko Jawato ini jadi salah satu kiper yang tangguh dan patut diwaspadai di kancah internasional gitu, teman-teman Pro 2. Ya, sayangannya Wakabayashi lah gitu. Dia tuh mampu memblokade tendangan Super Eagle Shoot sama drive shoot-nya si Tsubasa Ozora, teman-teman Pro 2. Dan dia juga punya apa ya, semacam kayak kekuatan gitu lah ya. Kalau Tsubasa kan ada kayak tendangan-tendangan yang ikonik gitu kan. Misalkan kayak apa sih bahasanya gampangnya tuh, kayak tendangan macan. Kayak tadi Eagle Shoot-nya Tsubasa bisa ditangkis pakai Garuda Emas raksasanya si Eko Jawato ini gitu, teman-teman Pro 2. Keren banget lagi. Jadi kayak pas dia nangkep terus elangnya mengepakkan sayap emas mereka gitu. Emasnya dia gitu, teman-teman Pro 2. Gokil. Keren, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin susunan pemain timnasnya sendiri, ada tadi ya, kapten sekaligus kipernya ada Eko Jawato. Terus di posisi back ada Randy, Ricky, Roni, Hasan. Nama kamu ada di situ enggak? Terus kalau gelandangnya ada Joe, Faris, Ali, sama Anton. Kalau penyerangnya ada Freddy sama Dede, teman-teman Pro 2 gitu. Gokil, teman-teman Pro 2. Masih ada update-update lainnya juga seputar Captain Tsubasa 2 World Fighter ini, teman-teman Pro 2. Tapi sayang banget memang
Rilisnya baru nanti di bulan Agustus, tepatnya tanggal 28 Agustus. Jadi ya yang saya sampaikan tadi, spoilernya aja dulu ya coy ya. Oke, nanti kamu bisa main di PS5, Xbox Series, Nintendo, teman-teman Pro 2, atau di PC via Steam. Itu tuh tanggal 28 Agustus nanti ya teman-teman Pro 2. Jadi sabar aja, nontonin cuplikan videonya aja dulu kayak saya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz. 1 menit lagi tepat jam 10 siang. So thank you so much buat yang udah seru-seruan di pada pagi. Tenang aja, masih ada teman-teman saya yang bakal nemenin kamu. Yes, sampai nanti jam 12 malam hari ini teman-teman Pro 2. Stay positive and optimist. Teman-teman Pro 2, happy weekend. Fajar pamit, see you.

0: todo el mundo.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Tepam Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tepam Pro 2. Nantinya gue gak bakal siaran sendiri karena bakalan ditemenin sama salah satu penyanyi muda ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Musikpreneur. Jadi buat lo yang pengen ikutan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan. Liburnya
2: masih panjang gitu. Pengennya sih gitu
0: ya. Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Gen Z. Aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan
0: iya,
1: harusnya
0: iya,
1: tetap belajar, dia kan tetap tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Rio. Iya.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Planner. Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget. Oke.
0: Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Iya. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Iya. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan filmnya kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena biasanya
0: lewat
1: banget doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Satu pengalaman baru buat aku sih. Iya. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas udah pernah. Oh,
0: kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu. Karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya?
0: Karena
2: kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini. Nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4
2: lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Gitu. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku nggak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan?
2: Enggak ya. Pokoknya kalau lagu gini tuh, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya Om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di spill spill dikit loh nih mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Oh move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate. Oke. Kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Pastinya pernah.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi Love Strobo selalu ke klub, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng.
0: Keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena
0: ya.
1: Karena panas.

0: yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
0: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah,
0: benar. Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Oh,
0: nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu.
1: Oh,
0: jadi lebih
1: keren,
0: lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Okay. Wah, keren banget. Thank you Veva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Veva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
1: Okay.
2: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2.underscore.
1: Okay. Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kalau dikirim ke bumi, orang-orang seperti itu.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: You're listening to
2: Teman Terbaik Kamu,
1: Pro 2 Womena.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya? Eh?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, ah, telepon sah. Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Meg, saya bisa minta sapu uang, kak. 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kutra bisa masuk lagi. Astaga! Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: asik sampai kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: on.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, FIFA akan jual potongan rumput lapangan final Piala Dunia 2026. Rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, tetapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang akan digelar di S. Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli 2026. FIFA akan menawarkan 4 kategori souvenir rumput lapangan. Penjualan tersebut hanya dibuka bagi pembeli di Amerika Serikat dan juga Eropa. Dari program ini, FIFA diperkirakan memperoleh pendapatan lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 198,89 miliar. Kurs rupiah 18.080,55 per dolar Amerika Serikat. Informasi kedua, Esri Konsa bongkar rahasia redam Erling Haaland di lapangan. Timnas Inggris memiliki satu pemain yang tampaknya sudah fasih mengetahui bagaimana caranya mematikan Erling Haaland. Inggris akan menghadapi Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan bakal digelar pada Minggu 12 Juni 2026. Menghadapi laga ini, Inggris dihantui oleh teror striker andalan Norwegia Erling Haaland. Selama turnamen, Haaland belum pernah gagal mencetak gol jika dia diturunkan oleh pelatih Norwegia Stel Solbakken. Saat ini ia menjadi salah satu calon pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan telah membukukan 7 gol. Informasi yang ketiga, intip persahabatan duo Bellingham dan Haaland reuni di laga Norwegia versus Inggris. Perhatian laga perempat final Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris sebagian tertuju pada Jude Bellingham dan Erling Haaland. Duo bersahabat itu akan bertemu pertama kali sebagai perwakilan tim nasional dari negara masing-masing. Pertemuan pertama mereka di level internasional ini menjadi berita utama di koran tabloid. Hello merilis artikel Inside Jude Bellingham and Erling Haaland, Unlikely Friendship Before First FIFA Showdown, menjelang laga nanti. Meski berasal dari negara berbeda, mereka sudah berteman sejak membelar Borussia Dortmund pada 2020. Haaland lebih dulu bergabung sebelum disusul Bellingham beberapa bulan kemudian. Demikian Info Pro 2 di malam ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di selamat malam hari ini ya. Selamat malam hari, kok selamat malam hari ini? Di jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan maksudnya tuh tadi mengucapkan selamat malam ya buat teman Pro 2. Di malam hari ini ya, di malam minggu atau minggu malam ya? Minggu malam ya teman Pro 2. Menemani suasana minggu malam kamu di edisi hari Sabtu ya. Di pukul 20 sampai nanti pukul 24 saya akan ini menemani teman Pro 2 ya di hari ini ya, di tanggal 11 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan tentunya di jaga malamnya Pro 2 menemani teman Pro 2 dengan musik dan juga informasi-informasi di malam hari ini menemani suasana malam kamu. Dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 menemani teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2, tapi ngobrolnya tuh saya dengan teman Pro 2 ya, tapi lewat atensi kamu ya teman Pro 2. Kamu bisa bergabung di malam hari ini di 08114842. Jadi mau sharing seputar aktivitas malam minggu kamu tuh seperti apa nih, yang mau bagikan aktivitas malam minggu kamu yang biasa kamu lakukan atau rutinitas di malam minggu, apakah kamu mungkin pergi nongkrong atau mungkin di rumah dan ingin dibagikan ya. Jadi kita saling share lah ya teman Pro 2, sharing aktivitas kamu di malam minggu itu seperti apa, atau kebiasaan aktivitas kamu di malam minggu, hal-hal apa yang kamu lakukan, langsung aja ya bisa kamu sharingkan dan tentunya saya bacakan ya. Jadi kita ngobrolnya tuh lewat atensi aja teman Pro 2. Atau mungkin ada yang mau sharing langsung di jalur telepon ya, nanti telepon Pro 2 bisa ya teman Pro 2, langsung saja di 08114842.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau sharing seputar aktivitas malam minggu kamu langsung aja ya 0811 4828 42.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

52 menit dari pukul 8 ya, masih di sharing seputar tentang kira-kira nih aktivitas malam minggu kamu yang rutinitas kamu bisa lakukan seperti apa nih teman Prodo, dan kamu mau share langsung saja di 08 11 48 28 42 sampai nanti jam 9 ya teman Prodo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malamnya Pro 2, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk sharing kita ya di malam hari ini seputar tentang apa nih aktivitas kamu di malam hari ini ya sampai di sini. Dan masih terus hadir ya menemani malam minggu kamu di saat ini. Mungkin yang masih bermalam minggu, selamat bermalam minggu. Semoga malam minggu kamu aman-aman selalu ya. Dan selanjutnya sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2 menemani kamu di aktivitas malam minggu. Kita tentunya, saya akan menemani teman Pro 2 ya. Dengan requestan lagu ya, jadi menemani suasana malam minggu buat kamu yang lagi dengerin Pro 2. Mau gabung untuk request lagu ya, menemani suasana malam, langsung aja nih teman Pro 2 08 1148 2842. Sampai jam 10 ya untuk request lagu. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 di malam hari ini dan ingin bergabung, mau request lagu menemani suasana malam minggu kamu di rumah atau mungkin di mana saja kamu lagi dengerin Pro 2 di saat ini dan ingin gabung untuk request lagu, langsung aja teman Pro 2. Saya tunggu partisipasi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 ya di malam hari ini. Jadi langsung saja 08 1148 2842.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Pro 2 FM
0: 96.3
2: Pro 2.

inspirasi. Numero uno inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor paling menor.

0: nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 96.3 Pro 2.

di FM 96,3 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Di jaga malamnya Pro 2 di malam hari ini. Jangan kalau malam-malam masih di jalur requestan ya, di menit ke-41. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung nih digaskan ya di 08 1148 2842. Dan sedikit update informasi juga ya, mungkin teman Pro 2 juga sudah update informasi seputar Piala Dunia ya. Dan nanti ini tadi kalau mungkin teman Pro 2 yang di Kota Wamena sudah lihat ada pawai-pawai ya yang punya fans-fans antara Inggris dan juga Argentina tadi sudah pawai di Kota Wamena ya. Dan tentunya besok nih di quarter final ya, ada Norwegia dan juga Inggris tanggal 12 ya teman Pro 2. Dan juga nanti Argentina dan Swiss ya teman Pro 2. Kira-kira nih mana yang akan menang dan melaju ke semifinal teman Pro 2? Dan tentunya di posisi semifinal sudah ada Prancis dan juga Spanyol ya teman Pro 2. Yang nantinya akan main, tentunya sudah main duluan ya. Dan Prancis menang, Spanyol juga menang dan masuk ke semifinal. Dan selanjutnya nanti semifinal antara Prancis dan Spanyol. Jadi nanti ini di quarter final ya, Norwegia Inggris, kira-kira di antara dua Norwegia atau Inggris yang menang, berarti nanti akan lawan antara Swiss dan juga Argentina. Nanti kita tunggu ya, kira-kira nih di antara empat negara ini mana yang akan masuk ke semifinal ya teman Pro. Itu sedikit update ya teman Pro, walaupun mungkin teman Pro sudah tahu, tapi kita yang pastinya ingatkan lagi. Oke, dan juga jangan lupa ya, besok kan ibadah juga ya. Jadi harus bijak-bijak juga ya, antara ibadah dan nonton bola ya. Jadi kembali lagi kepada teman Pro 2 ya. Ya khususnya yang beragama Kristen ya. Karena berdepatan di jam ibadah juga. Pokoknya ya masih jam ibadah sih. Tapi kalau yang ibadah pagi ya, berarti bisa lah ya nonton Argentina dan Swiss. Tapi kalau ibadah pagi berarti tidak bisa nonton Norwegia dan Inggris ya. Itu pilihan ya teman Pro 2. Tergantung dari teman Pro 2 saja guys. Ini sok bijak ya. Oke teman Pro 2, dan tentunya masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini ya, di jaga malamnya Pro 2 di malam minggu ya, di edisi malam minggu, malam yang panjang sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2 untuk jalur requestan. Dan nanti di pukul 10 nanti kembali menemani teman Pro 2 dengan cerita malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih dikaskan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro2, lagu dari Afgan ya, Alone With You, teman Pro2. Dan di menit ke-58 ya, di jalur requestan sampai nanti jam 10 buat teman Pro2 yang mau gabung, langsung aja nih teman Pro2 08114828842. Satu lagu dari New ya, Dunia Driver My Car, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk jalur requestan ya teman Pro2. Dan tentunya di jam 10 kembali menemani teman Pro2 dengan cerita malam hari ini teman Pro2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Wamena, teman terbaik kamu. Pro 2 Wamena. Teman

Oke, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2 di jaga malamnya Pro 2 di saat ini. Kembali menemani teman Pro 2 di cerita malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini saya akan sharing ya, tapi di cerita malam hari ini seputar kisah dari lagu ya teman Pro 2. Dan sebelum saya hadirkan kisah dari lagu ya, yang tentunya pasti di setiap lagu tuh ada kisah ya atau makna di balik lagu yang dibuat ya teman Pro 2. Jadi ada yang memang karena dari pengalaman, tapi ada yang mungkin ya sekedar hanya menulis ya begitu ya. Tapi kan maksudnya berbeda-beda ya, ada yang memang dari pengalaman orang lain, ada yang sekedar dari pengalaman mungkin teman atau sahabat atau orang terdekat, kayaknya sama aja. Dan ada yang memang dari pengalaman pribadi ya teman Pro 2. Dan sebelum saya bahas ya kira-kira lagu apa yang akan saya bahas di cerita malam hari ini,

membahas seputar lagu ini ya. Dan yang pastinya kalau teman Pro 2 yang sudah sering mendengar atau mungkin pas kamu lahir di zaman lagu ini pasti tahu ya. Lagu kira-kira dari siapa dan judulnya apa pasti tahu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ini dari Chris Brown ya teman Pro 2. Lagunya judul Forever ya, selamanya kalau di terjemahkan ya teman Pro 2. Jadi lagu ini dirilis di tahun 2008 ya teman Pro 2. Dan tentunya kalau kita masuk ke dalam alunan lagu Forever karya Chris Brown, kita mendapati diri kita tenggelam dalam perayaan euforia, tarian, cinta dan juga menikmati momen. Jadi lagu yang menghentak ini sangat romantis dan ceria ya teman Pro 2. Jadi menggunakan elemen-elemen khas klub malam untuk membangkitkan suasana kesempurnaan yang singkat dan abadi yang pada akhirnya akan bertahan selamanya. Jadi Chris memulai dengan 1, 2, 3, 4 hitungan klasik yang sering mendahului rutinitas tari dan memperkenalkan tema selamanya pada gema. Jadi ini bersama dengan liriknya, selanjutnya hanya kau dan aku bergerak dengan kecepatan cahaya menuju keabadian, mengatur suasana untuk energi tanpa henti dan rasa tak berujung dari lagu tersebut. Jadi saat ini ia mengajak pasangannya ke lantai dansa. Brown menyamakan hubungan luar biasa yang mereka bagi ya dengan bergerak dengan kecepatan cahaya menuju keabadian. Jadi sebuah paradigma romansa dan petualangan tanpa batas yang sering ditemukan dalam budaya pop ya teman Pro 2. Jadi baris-baris, malam ini adalah malamnya untuk bergabung denganku di tengah ekstasi. Jadi mereka memberikan petunjuk halus tentang niat Brown untuk malam yang penuh euforia akibat tarian. Jadi aku akan membawamu ke sana, aku akan membawamu ke sana. Jadi jangan takut, aku di sini sayang. Jadi kita pergi kemana saja, kemana saja. Nah itu yang ada dalam lirik lagu Chris Brown ya, yang Forever ini ya teman Pro 2. Jadi itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia teman Pro 2. Jadi Chris Brown menegaskan perannya sebagai pemandu yang percaya diri. Jadi meyakinkan pasangannya bahwa dia selalu mendukungnya. Tujuan yang ada dalam pikirannya bukanlah lokasi sebenarnya, melainkan tempat metaforis yang penuh kegembiraan, euforia dan transformasi yang membebaskan ya teman Pro 2. Jadi bagian refrain yang berulang-ulang selamanya, selamanya, selamanya dan selamanya. Jadi forever ya teman Pro 2. Jadi ini memperkuat konsep keabadian dalam malam dansa dan percintaan mereka. Jadi ini adalah mantra perayaan yang menangkap kegembiraan hidup di saat ini dan berharap itu tidak pernah berakhir. Jadi kita menyaksikan momen yang lebih intim dalam baris-baris yang perlu kau tahu. Jadi ini diterjemahkan ya dalam lirik-liriknya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memperhatikanku atau perhatikan aku, lihat apa yang bisa kulakukan dengan kakiku, yang menunjukkan dinamika yang menyenangkan dan menggoda antara kedua karakter tersebut. Jadi ini seperti pertunjukan tari yang membara di mana ritme bertemu dengan romansa. Jadi tepat ketika lantai dansa mencapai puncaknya, liriknya beralih ke fase yang lebih personal. Jadi memanggil malaikat untuk membawakan hatiku. Jadi gadis dari mana kau berasal membuatku begitu terpukau. Jadi Brown mengakui ketertarikannya yang mendalam pada gadis ini dan dengan metafora malaikat. Jadi mengungkap perasaan kagumnya tentang pengaruh gadis itu padanya. Jadi baris selanjutnya, I'm releasing my heart and it's feeling amazing. Jadi menandakan pembebasan Chris melalui ekspresi perasaannya. Jadi sehingga kembali ke tema keseluruhan lagunya tentang kebebasan dan kenikmatan yang dipicu oleh tarian dan juga cinta ya teman Pro 2. Jadi bagian akhir lagu termasuk hook dan chorus menekankan pesan utama lagu ini. Jadi nikmati momennya, hargai tariannya dan biarkan cinta memimpin.
karena malam ini selamanya di lantai dansa. Nah itu ya teman Pro 2,

Jadi terjemahan dari setiap lirik yang ada dari lagu Chris Brown ya. Jadi ini menceritakan tentang cinta dan bagaimana kita menghargai tarian ya. Jadi tarian dan ada cinta ya, pastinya tuh kita akan menikmati ya dan merasakan seperti apa, guys. Yang pastinya juga ini seperti malam minggu ya, seperti malam minggu. Maksudnya pas malam minggu mungkin ada teman berdua yang punya momen khusus ya, teman berdua. Mungkin momen khusus kamu tuh di setiap malam minggu kamu punya ritual ya. Mungkin di rumah putar lagu yang romantis, mungkin antara suami dan istri atau pasangan, terus sambil dance dan sebagainya menikmati malam, wes. Dan yang pastinya tuh ya itu kebersamaan ya. Yang pastinya pengalaman-pengalaman seperti ini kalau dilakukan, waduh, itu menjadi satu kenangan yang mungkin di suatu saat ya, kita kan kadang tidak tahu hidup kita ini apakah panjang atau lebar, wis. Maksudnya tuh hidup kita ini seperti uap ya, kadang muncul, kadang tidak, begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu. Jadi ketika ada momen yang bisa kita lakukan, wis, lakukanlah ya. Tapi yang baik-baik ya. Jangan yang jahat-jahat. Nanti kalau jahat-jahat terus kita mungkin mendahului kehidupan kita, waduh, nanti kita dibenci ya. Tapi buatlah momen yang memang bisa membuat kamu selalu diingat ya, guys. Oke teman berdua, seperti itu ya, kita bahas seputar tentang lagu dari Chris Brown, Forever ya, di cerita malam hari ini. Dan tentunya buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di malam hari ini dan mau share langsung aja, atau mungkin kamu punya kisah lagu yang ada dalam kehidupan kamu, ada dalam, maksudnya lagu yang dari kehidupan pribadi kamu terus kamu buat, atau dari pengalaman pribadi kamu dan kamu mau sharing di malam hari ini, atau seputar cerita kehidupan kamu, atau mungkin aktivitas kamu yang kamu lakukan di malam minggu ini, atau pokoknya cerita-cerita, atau mau curhat juga bisa ya. Langsung aja di 0811482842. Jadi sampai nanti jam 10 ya teman berdua. Kok jam 10 ya? Jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi langsung aja nih teman berdua yang mau bergabung bisa langsung aja bergabung di WA-nya Pro 2 di malam hari ini, 0811482842.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Masih di jaga malamnya Pro 2 di saat ini ya teman Pro 2 di menit ke 21 dari pukul 22 dan masih di malam minggu ya. Minggu malam ya atau malam minggu ya. Pokoknya itulah ya teman Pro 2. Dan masih di cerita malam hari ini teman Pro 2. Dan kembali masih membahas ya seputar lagu-lagu nih teman Pro 2. Lagu dan maknanya. Dan tentunya juga buat teman Pro 2 yang mau share seputar cerita-cerita kamu di malam hari ini, langsung digaskan teman Pro 2.

Crazy. Oke, teman berdua, kali ini untuk lirik lagunya ya, teman berdua. Jadi ini saya akan membahas tentang lagu mancanegara ya, teman berdua. Nah, jadi ini ada 8 lagu mancanegara yang bertemakan ayah ya, teman berdua. Jadi dalam lagunya ini menceritakan atau maknanya itu tentang sosok seorang ayah ya, teman berdoa, atau bapak ya, teman berdoa.

Dan teman Pro 2, jadi ada 8 lagu yang tentunya akan saya share ya di malam hari ini. Jadi lagu-lagu ini menggambarkan berbagai aspek ya, hubungan ayah anak mulai dari kehidupan atau kerinduan, pelajaran hidup hingga kasih sayang ya teman Pro 2. Jadi lagu yang pertama ada lagu dari Luther Vandross ya teman Pro 2, Dance with My Father ya teman Pro 2. Jadi lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak laki-laki terhadap ayahnya yang telah meninggal dan kenangan indah saat mereka menari bersama. Jadi lagu ini menggambarkan betapa besar pengaruh seorang ayah dalam kehidupan seorang anak dan bagaimana kehilangannya dapat meninggalkan luka yang mendalam.

Yang kedua ada lagu dari Eric Clapton ya, My Father Ace ya teman berdua. Jadi lagu ini adalah refleksi tentang ketidakhadiran sosok ayah dalam hidup Clapton dan bagaimana ia mulai memahami peran seorang ayah setelah menjadi ayah sendiri. Jadi lagu ini menyentuh tema kehilangan identitas dan harapan akan hubungan yang lebih baik dengan generasi mendatang, teman berdua. Phone is quiet, walls are bare. I drink myself to sleep.

Ya teman berdua, di nomor 3 ada lagu dari The Temptations ya teman berdua. Ada lagunya yang berjudul Papa Was a Rolling Stone ya teman berdua. Jadi lagu ini menceritakan tentang seorang ayah yang tidak hadir dan dampaknya pada kehidupan anak-anaknya. Jadi liriknya menggambarkan kesulitan, kebingungan, dan pertanyaan yang muncul akibat ketiadaan figur ayah dalam keluarga. Dan di nomor 4 ada lagu dari Beyond ya teman berdua, yang berjudul Daddy Listen ya teman berdua. Jadi lagu ini adalah penghormatan kepada ayah Beyonce dan bagaimana nasihatnya telah membimbingnya selama bertahun-tahun. Jadi lagu ini juga menyinggung tentang kekuatan, ketahanan, dan pentingnya memiliki figur ayah yang mendukung ya teman berdua. Nah, nanti buat teman berdua yang mungkin ingin lebih tahu atau mungkin lebih ingin mendengarkan lagu ini, nanti bisa share aja ya, kamu bisa cari di Google begitu ya teman berdua. Jadi ada lagu dari Luther Vandross, judulnya tuh yang pertama nih teman berdua ya, ada Dance With My Father, itu Luther Vandross ya teman berdua. Terus kedua dari Eric Clapton, My Father Eyes ya, atau mata nih, jadi ayahku adalah mata ya teman berdua. Dan yang ketiga ada Papa Was a Rolling Stone ya, dari The Temptations ya teman berdua. Dan yang keempat tadi ada lagu dari Beyonce, Daddy Listen ya teman berdua. Dan selanjutnya di lagu yang kelima ya teman berdua, lagu dari Kate Urban ya teman berdua, Song for Dad ya, menyanyi untuk bapak begitu, menyanyi untuk ayah. Jadi lagu ini menggambarkan bagaimana seorang anak laki-laki tumbuh menjadi semakin mirip dengan ayahnya seiring berjalannya waktu. Jadi lagu ini adalah tentang warisan, pengaruh keluarga, dan bagaimana nilai-nilai orang tua dapat terwariskan kepada anak-anak mereka.

Oke, teman berdua lanjut lagi di urutan yang keenam ya, atau nomor 6 dari 8 kisah lagu tentang ayah. Ada lagu dari Harry Capin ya, jadi Cats in the Cradle ya, teman berdua. Jadi lagu ini menceritakan tentang seorang ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk anaknya. Ironisnya, ketika sang ayah sudah pensiun dan ingin menghabiskan waktu bersama anaknya, sang anak pun juga terlalu sibuk. Nah, lagu ini adalah peringatan tentang pentingnya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai sebelum terlambat. Nah, ingat waktu ini, ingat lagu ini, ya ini mungkin teman berdua juga mungkin sudah pernah nonton video singkat ya, mungkin video ini sudah lama, tentang seorang anak yang ingin membayar ayahnya ya. Jadi dia tanya kepada ayahnya, kira-kira nih untuk membayar waktunya tuh supaya bisa sama-sama dengan anaknya itu harus bayar berapa ya. Jadi dia tanyakan gaji ayahnya per jam tuh berapa, dan dari hasil tabungan anak ini dia membayar ayahnya ya, untuk membeli waktunya ya, karena ayahnya ini terlalu sibuk ya, teman berdua. Nah, ini juga terkadang waduh menjadi tantangan juga ya, menjadi sosok seorang ayah tuh memang ribet ya. Jadi ternyata tuh ya begitulah ya, teman berdua. Mungkin saat ini saya belum menjalaninya, tapi ketika melihat seperti begitu memang ya tidak gampang ya, teman berdua. Menjadi sosok seorang ayah itu berat ya. Kalau menjadi ayah-ayahan ya mungkin lah ya, teman berdua. Tapi kalau menjadi sosok yang ayah sejati ya memang ya begitulah ya, teman berdua. Hanya yang sudah berkeluarga aja lah ya yang bisa. Kalau kami ini kan ya belum, jadi ya mungkin sulit juga ya. Karena pengalaman terbaik itu kan yang sudah kita jalani ya. Wais, jalani di situ ya. Dan yang ketujuh ya, teman berdua, Father and Doctor ya. Jadi ini lagu dari Paul Simon ya, Paul Simon. Jadi lagu ini adalah ungkapan cinta seorang ayah kepada putrinya dan harapan untuk masa depannya. Jadi liriknya nih menggambarkan kebanggaan atau kegaguman dan keinginan untuk selalu melindungi dan mendukung sang putri. Dan di nomor 8 ya, dari 8 lagu tentang ayah, ini ada John Lennon ya, teman berdua, Beautiful Boy. Jadi lagu ini adalah ungkapan cinta dan kebahagiaan John Lennon atas kelahiran putranya ya, putranya yang bernama Sean. Jadi liriknya ini mencerminkan harapan, impian, dan janji untuk menjadi ayah yang baik bagi putranya.

0: truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: Oke, teman Pro 2, masih di cerita malam hari ini ya, di jaga malamnya Pro 2. Jadi semakin malam, tapi malam minggunya tuh semakin panjang ya. Apalagi kalau teman Pro 2 di malam hari ini yang bareng teman-teman, terus ada kumpul begitu ya, mungkin lagi bakar-bakar begitu ya. Yang pastinya jangan bakar rumah ya, tapi mungkin bakar ikan atau bakar ayam gitu ya, atau jagung dan sebagainya, sambil mungkin kamu lagi sharing-sharing masa depan kamu, guys. Dan nah, tentunya semoga saja kamu menikmati ya, teman berdua. Nikmatilah ya yang bisa dinikmati ya, sebelum kita tidak bisa lagi menikmatinya, guys. So bijak ya. Oke, teman berdua, dan tentunya buat teman berdua nih yang mau sharing juga seputar cerita-cerita kamu, atau mungkin kamu juga pernah buat lagu tentang kehidupan kamu, mungkin kamu pernah disakiti oleh seorang wanita, atau mungkin kamu sudah berusaha untuk menjadi seorang pria, atau mungkin menjadi seorang wanita yang luar biasa ya dalam membangun hubungan, tapi kamu dikhianati, terus kamu membuat lagu yang mungkin dari pengalaman pribadi kamu dan ingin kamu bagikan, silakan ya teman produser, seperti tadi yang sudah saya bagikan ya, dari kisah-kisah dari lagu yang dibuat oleh penyanyi-penyanyi dari mancanegara atau dari luar negeri sana ya teman produser, bukan di Indonesia ya teman produser. Dan tentunya buat kamu yang mau share atau mau berbagi, langsung aja nih teman produser, digaskan ya sampai jam 11 ya teman produser. Jadi share seputar tentang kisah-kisah kamu nih teman berdua. Jadi pengalaman tuh memang jadi guru terbaik ya teman berdua. Tidak mungkin tuh dari pengalaman dari tetangga, kan tidak mungkin ya teman berdua. Tapi yang paling menjadi pengalaman terbaik itu dari pengalaman kita, atau mungkin dari kejadian-kejadian yang kita alami, akhirnya menjadi kisah, dan kisah itu menjadi salah satu motivasi ya untuk bagaimana kita menjalani hidup lebih daripada yang sudah-sudah ya, guys. Oke, teman berdua yang pastinya nih masih berbagi kisah-kisah ya teman berdua di malam hari ini, menemani suasana malam kamu, guys. Malam minggu ya, jadi malam yang panjang. Jadi berusaha untuk di malam yang panjang ini saya berbagi kisah-kisah yang mungkin bisa memotivasi kita ya. Mungkin saat ini kamu sudah menjadi sosok ayah, guys. Mungkin dari kisah-kisah lagu ini bisa mengingatkan kamu ya, supaya mungkin lebih mendekatkan kepada kamu yang mungkin sudah punya seorang boy begitu, atau girl, atau mungkin yang sudah dewasa, anak-anak dewasa juga. Dan bagaimana nih kamu punya waktu dengan mereka ya, guys. Oke, ini masih seputar lagu-lagu barat ya teman Pro 2. Jadi lagu barat yang menceritakan hubungan antar ayah dan anak perempuannya. Kalau tadi mungkin berbeda ya teman Pro 2, dari penyanyi yang berbeda, dan judul ini agak berbeda juga ya teman Pro 2. Maksudnya penyanyinya dan juga judulnya. Jadi menceritakan hubungan antar ayah dan anak perempuannya, biasanya mengangkat tema cinta tanpa syarat. Jadi momen ketika putri, jadi ini mungkin lebih khusus ke putri ya, bukan putra tapi putri ya. Jadi momen ketika putri tumbuh dewasa hingga dansa di hari pernikahan ya. Jadi beberapa lagu paling populer termasuk Butterfly Kiss dari Bob Carlis, Dance with My Doctor ya dari Jason Blaine, dan I Love You, I Love Her First dari Heartland ya teman berdua.

Oke, teman Brodo, ini lagu dari Bob Carlis ya, teman Brodo, Butterfly Kiss ya. Wah, butterfly kan kalau tidak salah kupu-kupu ya. Ciuman kupu-kupu mungkin ya. Jadi baratnya mungkin seorang putrinya tuh dia mengembaratkan sosok kupu-kupu nih, teman Brodo. Nah, lagu country ya. Jadi lagu country yang sangat emosional ini menceritakan perjalanan seorang ayah yang melihat putrinya tumbuh dari anak kecil hingga dewasa dan akhirnya menikah. Waduh. Jadi buat teman Pro 2 nih yang penasaran, silakan cari lagunya saja ya, teman Pro 2. Jadi ini saya bagikan singkat-singkat aja nih, teman Pro 2. Jadi lagu dari Bob Carlis ya, teman Pro 2, Butterfly Kiss. Yang berikutnya ada lagu dari Jason Blaine ya, Dance with My Doctor. Jadi lagu manis tentang keinginan seorang ayah untuk terus mendampingi dan berdansa dengan putrinya seiring berjalannya waktu. Dan yang berikutnya juga ada lagu dari Heartland ya. Jadi I Love Her First ya, teman berdua. Jadi lagu pernikahan klasik di mana seorang ayah mengenang kembali saat pertama kali menggendong putrinya dan perasaannya saat harus melepasnya menikah. Waduh. Ini yang berat ya, teman Pro 2, ketika kamu, waduh, ini mau share juga mungkin lebih ke menonton ya, mungkin dari pengalaman orang atau mungkin pengalaman kakak-kakak atau saudara ya, begitu ya, yang sudah menjalaninya ya, teman Pro 2. Yang pastinya nih mungkin kamu yang sudah berkeluarga dan sudah melihat ya, pastinya berat juga, apalagi kamu sudah menjadi sosok seorang ayah yang harus melepas putri kamu ketika kamu sudah rawat, wes, dari kecil sampai sekolah dan sebagainya kamu jaga, terus kamu harus memberikannya kepada seseorang yang harus menggantikan posisimu ya, teman Brodo. Waduh, itu memang berat ya, teman Brodo, sebagai sosok seorang ayah ya. Ya mungkin kita nih ya nanti ketika menikah juga, atau mungkin yang keluarga-keluarga muda yang nantinya mungkin mempunyai sosok seorang anak, wes, bisa ya, begitulah ya, teman Bro 2. Oke, teman Bro 2, selanjutnya ada lagu dari Stevie Wonder ya, teman Bro 2, Isn't She Lovely ya, teman Bro 2. Jadi lagu ceria yang merayakan kebahagiaan murni seorang ayah saat menyambut kelahiran putri tercintanya, teman Bro 2. Nah itu ya, teman Pro 2, lagu-lagu yang tadi sudah saya bagikan ya. Jadi ada 8 lagu yang bertemakan tentang ayah. Kali ini lagu yang bertema ayah tapi lebih ke ayah dan juga sosok putrinya ya, teman Pro 2. Waduh. Ya begitulah ya, teman Pro 2. Ya memang menjadi ayah itu berat ya, tapi lebih berat lagi kalau ketika kamu tidak punya waktu ya. Ketika menjadi sosok seorang ayah tapi kamu lebih sibuk bekerja daripada punya waktu bersama anak kamu ya. Jadi usahakanlah ya, teman berdua ya. Begitupun dengan saya juga ya. Ya kita sama-sama berusaha nanti ya, ketika kamu yang masih bujang-bujang atau kita yang masih bujang-bujang ini ketika menikah ya, harus bisa menjadi sosok seorang ayah yang baik dan bisa membimbing putri kita sampai nanti kita harus bisa melepasnya kembali ya, teman berdua.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Find us on our social media @RRI Pro2 Wamena. Teman terbaik kamu.

0: 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih teman-teman Pro 2 di jam malamnya Pro 2 ya, di pukul 23 saat ini atau jam 11 malam ya teman Pro 2, dan selanjutnya kebersamaan kita untuk cerita malam hari ini sampai di sini ya. Dan nanti kita akan berbagi lagi, atau kita akan ada di kisah atau cerita malam hari ini tentunya di pukul 22 sampai 23 ya, di setiap malam ya teman Pro 2 atau di jaga malamnya Pro 2. Dan selanjutnya menemani teman Pro 2 di jam 11 ya, sampai nanti pukul 11 lebih 57 menit tentunya akan menemani teman Pro 2 di jazz musik ya, menemani suasana istirahat teman Pro 2 di malam hari ini atau aktivitas teman Pro 2 juga yang masih beraktivitas di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya sebelum beristirahat, jangan lupa mengecek kembali pintu, jendela, ataupun kendaraan kamu yang mungkin masih terparkir di luar rumah, atau alat-alat elektronik yang mungkin kamu tidak sempat matikan, bisa dicek lagi ya sebelum kamu istirahat ya teman berdua. Itu sekedar pesan-pesan aja sebelum kamu beristirahat ya teman berdua. Oke teman berdua, dan selanjutnya langsung aja di jazz musik ya, menemani teman berdua dengan musik-musik yang sudah saya pilihkan menemani suasana istirahat teman berdua di jazz musik sampai nanti jam 11 lebih 57 menit.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, dan tidak terasa ya teman Pro 2 di menit ke-57 dari pukul 23. Dan sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 23 sampai saat ini di Jazz Music. Dan karena waktu yang membatasi kita untuk mengakhiri kebersamaan kita di hari Sabtu ini, tanggal 11 Juli 2026, mewakili teman Pro 2 yang sudah bertugas di hari ini dari pagi sampai saat ini, undur pamit. Kita akan berjumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok hari.
2: You are listening,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Teman Pro 2 dimana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tering salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026, kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota Kebuluk Moto Kanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: You're listening to Teman Terbaik Kamu Pro 2 Womena.
1: Teman terbaik kamu.
0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda

Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102 FM
1: 96.3.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih, berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang mengganti

0: 22,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?